ini agau itu ada apa tu kemudian ada jadi buku ini apa Nambe is

Armando Madjaya, chilang kana mchimwa radio msabika yambe mukane 18 horas 22 minutos. Awe mama senga khumuka ngokwa hamba thenga timu wa mabazara hilo tlanzela kwa hokanti no hokanti ngasa kwa neno kadivala ngamo yema feriane kusakana nga hombe kambe kula kuti ningambe mukasenya kunena kwa ula kudzato vasatisele kujana ngato kasenya kunene uya uya nokusamba vasesamba vadzumbele nyombano kuseva khata kupasi moya na selese utitila. Uchoche Maria João ako mi hukana vachi hiho yo humula ngo hekarate kula kwa kasa kunene vadana ka vona to vasatisele kujana ngato akase vachi vakarate kambe vatodaisana vasusumetane lika sana kunene vadaisana sekula kumwana la mwana nangu hafu heni katona kasa kunene kukumbukisa maka yako samba uti ningambe makutana kasa kunene umukomba masambelo manene mwana nana kota kukula chidzi vetu afanda kwa sambesa kuchana kwa abasa nana kota kota kunisa ngamu yako ka singo naona wahuonelela tamaya heni ni 23 minutes sina kumbula metumeli jadi ya vilinu mwanda. Hello, the lads. Zoe, 25 minutes to go and get a shitulo.

0: iri bintu di bumbaku untuk data kami kalau ke kita kena kali kita nak bicara mia kami di malam bumbaku untuk kulo data eka bos diri kulo kari kalau nama untuk kulo maputo marfil kalau ada sebuah mana sakit lihat tu dalam mereka bos untuk kulo lagi kita baik gama abu ash belar minat kita cukup jam sini ke antena nasional kita baik kuma mau dia bukiku ainda belas kuba dari kini antena kuma abra kita kuke nak kuku misiwa orang yang diwas muda pulu gaz awakwa wa bulani la sekretar nambi eu vou acabar com isso agora tipo na boca assim mas antes quando acabar uma plano na boa na boa na aquela porque até quando é na escola mas eu vou até a aquela abrir eu vou com isso a acho que esse ser na boca se me curte já chuta colo gato eu vou jogar cama pela menina foi que a nacional ova ku tata ya shumba ku shunda ku gaza chine gaza e agora belarmina
1: ichona itlangele ngopfu shinene muashiklo roshino botela kusukela karikatla eka mapotsu inavela leswa ku munga kongoma mahlweni le mitiro yinene na mu hifikisela mitiro le kunene itaka iendleka akole arikatla shifundza nkulu mapotsu ka mitiro ya fasi shienge 2026 bye bye
0: bye bye
1: kunene ke mo inkseti wa kuranzeka ave roshino botel kusukela shifundzeni sha kamara kweni le rikata shifundzankulu maputu lomunya mthakulanzwa ka mintiro ya kupfula xienge sha fasin 2026 na utshama swa ku ka minkarhi yi taka kumbe hi ta kuma mafambela ya mintirho leyi minkarhi leyi taka kusukela ko ka maputu aleka 19 hore tlhatekela 30 minutes. Karwa kuva hi kongomantena nasionala ya kuma nongonoko journal da noite wing city jinene.